0: Anakui hokan akui kueteria la Guadalupana nataliman sakal sakal skajawali kwa kaskap sentro San Benito arante tau komonesli cena kwa kaslahsi juego de caño show de luces castillo multicolor cuete de barut kwanchik na balish komon abana naroni kebok le kawamari sakul de la cruz ali 53 17 97 51 Malaja Cuisali 31-690230. Agua Mario Sacurna Escoticachiruna Maca Rizin Cueterilla La Guadalupana Junna Cui Autanan Jocana Cui Neque Cangela Cli Caibsca Alcazar Jornal de Licotan Mezcaulac Sicomac Cueterilla La Guadalupana
1: Nacagash Comonli Esilal Incana Raumank Matias Escamsi, Matias Camsiri, Kawa Javier Maldonado. Ukain sa katsakan na kwanja chival sa leona la na kwan, nakatsakan na kwanja sa rinkil, nakikwan, nakikam ni kawachina in, na mani kwan rikin aran sa chi ochoch, na kwan ka brikas kaisin lish komone, utuhuare na siya rabish, tia wal huni pu, utya na siya sa anin, kikwan siya wal aran, Zaschili rochoche malasalisala natie mancho jare. Antolto kawa Javier Maldonado chiskat kwan hunli pu uliru lisholom num tajenaxakik.

0: Bukan sekal komones masa lech olchanera bingil mantisele kawajos komones eklas kacena klijos ciloke chosop singke utanakwan na kawan joshi majanak sosi nak sosperesi ochoko chikulak timil timil majasali ila barhonal manyan utro kanaklat lain mayan na konelik na kachenak tob antioshin mayan konelik na kaholtika na ke makachi konak ni karuta tekachi kakwili ba antioshin kaut manas kechake li kahong kabal kechake li kalal kakahol Skechakele kechkabal, skechakele kanas, skechakele kachukwa, skechake majalikas, lekana. Uchis kunil, sorban chis manukil, majal chirulikutan atina, kserege. Wares kabi eble kalal kakahol, malak le kechalal, malak eble ka le kechkabal, malak kas utkesin. Mare ses kos oyak na kung keb yak lis akilal o tiyo keb si stawal sa akilal makalis ng matinak makalis ng kwang abanan e karus na kili kumana isisingkil bayak likyo si rap te singre mo niya o kanang gula ko na kamain jogis ko ba kamain abing anli na kache ko nalik abing kaot Manakaning kasakuan, mare lahat sabi ko ang kanta na mananing kasakuan, utara hapik. Huwag na kumanes, mandi sila kawadiyos, masi chanak manu lekis na, sin chanak mandi kwe, sato ati na. Halo? Halo? Halo? Sancho, laniat. Ha? Ingka na kutun kiechak chikaw. Halo? Halo?
1: Ibe sinagawa ka wabig
0: po. Ha? Kiechak ba no ko akwabi?
1: Ano na sabi mo? San Paolo sa tanan?
0: Ha? Kiechak San Paolo?
1: Nene,
0: tak esok kena kumpit orang. Baru kuanta aku, nah, ini akan
1: apa? Kain kena Olivia.
0: Kena Olivia, baru kuanta aku seramin kil.
1: Lakuatin
0: eskejuang sama. Lakuatin
1: eskejuang.
0: Tak esok kalau itu, kalau itu, kalau kena Olivia.
1: Tak esok saya patol orang.
0: Anis kau tidak apa, anis cik.
1: Daeng kana
0: ondia tuyul. Tuyul? Kan saya tak
1: kisah
0: rap ni pakkan, nak mendri,
1: atau
0: ding, tak kek. Aha. Baik, makan asyik. Aku nak kakak aku habis,
1: tak nak
0: kisah. Mantius, nak oli, ya. Tawaran San Paolo, syukannya.

kan sa kalbis kabiaran kana Olivia dia beli lalas ka kol joge sa kamigil to karan sa Estepal San Pablo sukane utaran siak suku majay sa kikili liberta jo sa kawingi kawa domingo uli sumati naran ni kebola marite kulak sa nakiya chingili kaslan aran de chanala kre likuman manaking esperesi chus kunili tenamit koman eh Awa domingo sa hecho le hecho kakwe, chokre la sumatin, chokre li koskal, majali kung kebar. Kanalubia, ho kanakwe, nakataklas si chol, matokata chikle kaloy le kami ule kawa Victor Sol Sol, ulis domingita, majal choke, bak choke, skaite singkil, lis domingita renak, rahlal darabi estereo Gerardi 107.9. Kamas kaje komones kamas kaje nakali li honal naskeke li kawadio bejal abanan renak takabiqim abanan renak renak toatinak matokat na chiga na kwa kajak na bali komon joge siwalanin joge chak siatinak machiserekik makuan cak siap akaran, makuan cak seik, makuan cak kashkosko, makuan nabal manya. Awan ane, hokan ni kuang, bayan tento nak takanaw spere sinso. Komanes hokan na kwilis molam licut le kana, rally parok cak kalbaryo, nakakol di kacero kanasin, kulak takwang lech utamaran riking kana Dorotea aran Las Cruces tontem, kuak syakib onal challenge and kep lini ke cina beri sinere majal sakal dech utu beri waran salis hung kabar ut kakak beri hung hung cikomonin sektor koban tistakla kuak lahu sektor tontem tistakla kuak lahu manya ok anak anak tios komones kakak beri hung cikomonin takwang syut lekana aran diking kana Dorotea tres cruces Masirabi, sektor Koban, sektor Tontem, Reli, Parroquia, Calvario, Koban. Abadan, eklas kajabasira tini Dios. Ut, li eklahong kajik arus kekik, arus ikrapi leis kumunis. Kajik rakcik sakokin, lais rakcik tes atinak wajan. Kawa betul. Ring kuangkin lirati ni jong slis kuabi akla kamain kamain stekwe kamain kamain singkwil kamain kamain sine sintauru aan rak bajar kau nak ing kago ati nak kia makcak kia makcak bajar ani pe akaba skakie mi sekla ah kana Santa Maria